mosadi o tsamaile le bana ne ke dilo ke go betšetsa bana ke setse ka dikoloto go riana ke bereka go imela bojana from bosigo till letsatsi le thaba spane le sone e be seva ga bampiri every time ke apply ke dirang go ntsana diskeme le tsone di a ntia